0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
6: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM LKG Radio Bali. Sadar atau tidak LKGers, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana saja dan juga di berbagai bidang apa saja. Contohnya, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha. Dan tahukah Anda, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, kampus dan juga Sekolah Tinggi Manajemen Indonesia Handayani. Ini adalah salah satu kampus dan juga sekolah tinggi manajemen yang terbaik di Bali, LKGers. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen. Dan berdiri juga cukup lama ya, di tahun 1979. Kampus legend dan juga yang terkenal, alumni-alumninya terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Ya memang LKGers, karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun. Harus dimanage juga dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang pastinya lengkap dan terbukti efektif. Dan untuk lokasi kampusnya sendiri itu ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, tepatnya di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar. Jadi habis kuliah, mau nge-mall, mau nugas, atau mau hangout, bahkan mau kerja lagi, gampang. Tinggal sat-set dari kampus STIMI Handayani, gampang untuk Anda kemana-mana. Jadi tunggu apa lagi LKGers, buruan daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi, boleh via WhatsApp di nomor 082 145 666 199. Sekali lagi di 082 145 666 199.

0: 今回のレディオバーディ
1: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
4: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari jadi jendela mata hati, membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
5: yang penting beritanya beli.
6: Halo.
7: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
6: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
8: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
7: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
6: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
7: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
6: Wah, aku baru tahu loh Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
7: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celup Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96,9 FM OKG Radio Bali. Informasi menarik untuk Anda yang saat ini sedang mencari-cari tempat kuliah yang cocok untuk Anda. Jadi informasi menarik tersebut datangnya dari Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Universitas Warmadewa sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan pertanian modern ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja, LKGers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Mulai dari program studi agroteknologi yang memang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan juga memiliki ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sudah berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang pastinya siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agrobisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang sudah bernutrisi, aman, dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir, Alkogers, ada juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawaskan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Nah, sudah lengkap saya jelaskan dari keempat program studinya ya. Mungkin dari Anda ada yang bertanya, kenapa harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa? Nah, keunggulan lainnya, staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, doktor, dan juga magister. Dan boleh tengok sedikit ke fasilitas kampusnya, LKGers. Kelasnya bersih, sudah ber-AC, labnya lengkap, dan juga pastinya sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Aduh, sudah lengkap saya jelaskan ya. Dan sepertinya tidak perlu berpikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya boleh Anda catat atau boleh langsung diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 dan juga kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338 5765 47.

0: 104.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi air akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai air akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Suatu hari di sebuah kontrakan.
5: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang Sementara Sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
5: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
5: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
5: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.

0: 96.9
1: El Coca Radio Bali.
2: Standing in a crowded room and I...
3: Ini apa kakak?
4: Makanya, daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
5: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Gak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Jika Anda ingin mencari tanaman yang bagus untuk ditanam di dalam ruangan alias di indoor seperti itu Alkogers, jadi untuk rekomendasi yang bisa Anda coba yaitu menanam tanaman lidah buaya. Lidah buaya juga dikenal sebagai tanaman serbaguna yang memang mudah dirawat. Dan selain memiliki manfaat untuk perawatan kulit dan jika biasanya perawatan rambut, lidah buaya ini juga dapat membantu menyerap bahan kimia berbahaya di udara. Dan penempatan lidah buaya di dalam rumah itu juga dipercaya mampu menenangkan pikiran dan juga membuat tidur Anda lebih nyenyak lagi. Dan tanaman ini juga tidak membutuhkan banyak cahaya Alkogers, sehingga pastinya cocok diletakkan di berbagai sudut rumah Anda.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Banyak orang kadang tidak menyadari bahwa beberapa jenis tanaman hias yang bagus di dalam rumah pastinya dapat membantu membersihkan udara dari zat berbahaya. Dan tanaman dalam ruangan pastinya juga mampu menyerap polusi dan juga bahan kimia yang biasanya berasal dari produk pembersih ataupun pengharum ruangan. Dan tak hanya itu saja Alkagers, aktivitas merawat tanaman juga dipercaya dapat membantu meredakan stres dan juga menenangkan pikiran Anda. Dan satu lagi ya, suasana hijau yang tercipta dari kehadiran tanaman juga memperkuat nuansa alami yang membuat rumah terasa lebih hidup lagi. Dan karena sudah tepat di jam 11 siang waktu di Alkagir Radio Bali, semoga informasi yang sudah saya hadirkan terkait dengan beberapa tanaman yang bagus untuk Anda tanam di dalam rumah dapat bermanfaat untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Kori Purnama pamit, dan akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat berhari Minggu ya, kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah. Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
5: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
4: Ih, baca apa ngecek status sih?
5: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat, Kak.
4: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
5: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
4: Ini perpus, say.
5: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Music. 96.9 El Cobra Radio.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 일나무 거기 두세
0: 나무 향기 동일가 라디오쿠
1: 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Duh, Leng semengan duduk di sini. Tidak dapat seekor ikan pun.
4: Weh, Pak Man. Ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
3: Wah, kaget Pak Man. Kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan. Jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ngada ngedutin.
4: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
3: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panah nih.
4: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
3: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
4: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
3: Iya, saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top semelegun.
4: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
5: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
7: 96.9.

0: kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
1: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96.9 LKGR Radio Bali. Halo LKGRs, dan Iba Syar di sini, dan ini adalah High Noon sampai di jam 2 siang.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat siang Elkogers, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang rasanya saya Dani Basyari bisa kembali hadir untuk menyapa Anda, pastinya di High Noon edisi hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Dan karena seperti biasa di siang hari di ajang High Noon, pastinya saya akan memutarkan lagu-lagu hits dari belantika musik Indonesia maupun mancanegara. Dan tidak lupa juga saya akan berbagi banyak hal menarik untuk Anda sampai di jam 12 siang. Kok jam 12? Jam 2 siang maksudnya.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Fis. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Nilkoger Radio Bali. Sudah hari Minggu Nilkogers, dan pastinya waktunya untuk melakukan kegiatan bersama keluarga, entah berlibur, entah melakukan aktivitas lainnya, ataupun salah satunya adalah berbelanja untuk memenuhi kebutuhan stok yang ada di rumah. Dan sudah pasti untuk berbelanja, tempat yang paling pas adalah Klendis Nilkogers, karena Klendis lagi ada promo menarik nih, seperti Simple Pure Deo doran 45 mili yang mendapatkan potongan harga sebesar 12.000

Rp300. Ada juga Natur Shampoo Cegah Kerontokan yang 140 ml mendapatkan potongan harga sebesar Rp4.800. Ada pula Pediasure Triple Sure yang 800 gram mendapatkan harga Rp319.100. Lalu ada Sogut Alphabet yang 400 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.900. Ada juga Prona Sardin Saus Tomat dengan limau, wah itu nikmat banget ya, yang 155 gram mendapatkan harga Rp12.800. Dan masih banyak lagi promo-promo menarik yang ada di Klendis Nilkogers. Jadi tunggu apa lagi? Anda bisa segera berbelanja dan datang langsung ke Klendis terdekat, karena Klendis memang yang terlengkap dan juga termurah.

96.9 Elkogar Radio Bali. Agustus sudah mau selesai nih Elkogar, tapi Elkogar masih bingung mau daftar kuliah di mana. Nah, Dani punya rekomendasi yang sangat layak untuk dipertimbangkan, yaitu Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi atau FPST Universitas Warmadewa atau yang biasa kita sebut dengan UNWAR. Pastinya di UNWAR, di FPST UNWAR ini di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa adalah pilihan logis bagi Anda yang ingin karir stabil dan berkontribusi nyata. Lalu di Universitas Warmadewa ini ada 4 program studi yang terakreditasi unggul A yang pastinya siap membekali keahlian spesifik Anda. Seperti adanya agroteknologi yang berfokus pada budidaya pertanian, produksi hortikultura, serta pengembangan tanaman bernilai ekonomi tinggi dengan kurikulum berbasis industri. Lalu juga ada peternakan yang mempelajari teknologi produksi, nutrisi pakan, hingga pengolahan hasil ternak yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan pastinya kewirausahaan. Lalu juga ada teknologi pangan dan hasil pertanian yang mendalami penanganan pasca panen, pengolahan pangan, hingga pengembangan produk pangan fungsional yang sangat aman dan bernutrisi untuk mendukung ekowisata. Lalu juga ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi pada ekonomi biru berwawasan ekowisata dengan berlandasan kearifan lokal segara kerti serta prinsip SDG atau Sustainable Development Goals. Staf pengajarnya juga memiliki kualifikasi yang sangat memumpuni Niel Kogers, seperti adanya profesor, doktor, dan pastinya magister. Fasilitasnya pun lengkap dan bukan kaleng-kaleng nih Elkogers, karena ada kelas ber-AC, adanya laboratorium penelitian, hingga akses wifi yang sangat super cepat. Jadi kalau Anda tertarik, bisa langsung daftarkan diri Anda sekarang melalui sivanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarte MP di 0813386653110 atau Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di 0813385765

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: More music. More fun. 96.9.

96.9 Elkogar Radio Bali. Kalau masih bingung juga nih Elkogar, mau kuliah jurusan apa yang mungkin sekiranya ilmunya bisa dipakai di bidang apa saja, mungkin dari kerja di pemerintahan, di perusahaan swasta, ataupun Anda yang ingin berbisnis, ingin bekerja di dunia industri, bahkan sampai ya bikin usaha-usaha sendiri ya. Itu jawabannya ada di ilmu manajemen. Ilmu yang paling luas dimensinya, paling fleksibel penggunaannya, dan paling dibutuhkan di dunia kerja manapun, bahkan di era teknologi dan AI seperti sekarang ini. Dan di Bali sendiri, kampus yang paling fokus, paling spesialis, dan paling konsisten di bidang ini adalah STIMI Handayani, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus ini juga sudah mencetak alumni yang terserap di berbagai bidang, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Lokasi kampusnya pun sangat strategis nih Elkogers, di pusat kota Denpasar, Jalan Tukat Banyusari nomor 17 di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Mungkin dari Elkogers habis mau kuliah, mau ke mall, mau nongkrong bersama kawan-kawannya, bisa banget karena pastinya lokasi yang sangat strategis di pusat kota Denpasar. Dan untuk informasi dan pendaftarannya bisa menghubungi nomor WhatsApp di 082 1454 5666199, karena STIMI Handayani the first and the best management campus in Bali.

96.9 Okoga Radio Bali. Dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, satu lagu dari Avenged Sevenfold yang berjudul Dear God sudah menemani siang hari Anda. Karena sekarang sudah jam 1 siang, Elkogers, kita melangkah ke sesi kedua. Dan di jam-jam segini pastinya biasanya orang-orang sedang istirahat makan siang. Nah, Elkogers sendiri menu makan siangnya apa hari ini, Elkogers? Apakah Anda sudah beli, sudah bawa bekal dari rumah? Mungkin ya, siapa tahu di hari Minggu ini ada yang bekerja. Karena besok mungkin hari Senin liburnya, nggak apa-apa. Lalu juga di rumah nih, hari ini Anda masak apa? Kalau Denny tadi di rumah itu orang tuanya Dani itu masak sosis sama tempe, Elkogers, tempe kecap. Nah, itu kayaknya nikmat banget ya. Mungkin itu juga bisa menjadi ide makan siang Anda. Daripada Anda pusing sendiri ya kan, mau makan siang apa, mau masak apa, mau pesan apa di online dan sebagainya. Daripada pusing, Dani tadi sudah memberikan satu ide menu, yaitu tempe goreng kecap. Wah, itu nikmat sekali siang-siang makan yang anget-anget. Kalaupun pengen yang berkuah, bisa bikin mie kuah pastinya ya kan, karena itu mie instan. Ataupun beli soto ayam, Elkogers, itu juga salah satu ide menu makan siang yang sangat cocok. Nah, daripada Anda kebingungan juga nih, daripada Anda bingung mau makan apa, ya udah dengerin Dani aja di sini sampai di jam 2 siang nanti. Jadi Anda jangan kemana-mana.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Dani mau cerita sedikit nih Elkogars. Mungkin dari Elkogars juga ngerasain ya. Jadi Dani ini sebenarnya termasuk orang yang lumayan sering ngeretein jari maupun leher. Karena sering sekali capek ataupun kelamaan duduk. Dan juga entah kenapa di leher ini sering sekali yang namanya pegel Elkogars. Rasanya tuh mungkin lebih plong ya kalau misalkan kita dengar bunyi kretek-kretek kayak gitu. Tapi ternyata banyak yang bilang juga ke Dani, dan Dani juga cari-cari di internet, kebiasaan ini tuh sebenarnya ya mungkin agak berbahaya sedikit ya. Karena bunyi kretek itu ternyata bukan tulang yang bergeser ataupun tulang yang mengeluarkan bunyinya seperti yang kita bayangkan. Tapi itu berasal dari gelembung kecil yang ada dalam cairan sela-sela sendi kita. Dan ini Dani baru tahu ya, itu adalah namanya cairan sinovial. Tadi Dani bacanya sinovial. Jadi sinovial ini adalah cairan yang sebenarnya bertugas menjaga sendi kita supaya tetap lentur dan gampang digerakin. Nah, kalau terlalu sering diganggu dengan ditekan atau dikretekin, lama-lama bisa bikin tangan kita bengkak Elkogars, ataupun kita jadinya sulit untuk menggenggam sesuatu. Menggenggam tangan dia aja sulit ya kan? Jadi setelah tahu ini Elkogars, mungkin ya kita harus berjujur-jujur dengan diri kita sendiri ya. Jangan sering-seringin lah atau untuk ngeretek-retekin badan. Kalaupun mau lanjut atau mulai dikurangin kebiasaan ini, mungkin lebih baik daripada kita ngide ngeretekin tangan sendiri, ya udah kita ke panti pijat mungkin, atau mungkin ada kenalan yang bisa menjetin badan.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
0: More music, more fun. 96.9 FM
1: El Cobra Radio Bali.

96.9 Alkogea Radio. Nah, kalau Dan ini ada nih bercak kecil di kuku nih. Tapi kalau kita berpikir nih ataupun kita memperhatikan, sebenarnya kita itu kayaknya kekurangan kalsium, Belkogers. Dan ternyata ya itu sebenarnya salah besar ya, itu hipotesa saya aja. Jadi setelah saya cari tahu nih kenapa kuku kita itu biasanya ada bercak-bercak putihnya, itu karena jari kita pernah terbentur sesuatu atau kepontok sesuatu nih, Belkogers. Mungkin beberapa minggu sebelumnya tanpa Anda sadari, benturan kecil ini ternyata mengganggu proses pembentukan kuku yang sedang berlangsung di bawah lapisan kutikula kita. Akibatnya kuku itu tumbuh dengan sedikit kerusakan dan menghasilkan permukaan yang tidak rata. Nah, permukaan yang tidak rata inilah yang memantulkan cahaya sehingga terlihat seperti noda putih terang di kuku Anda. Tapi tenang nih Alkogers, bercak ini 100% tidak berbahaya ya, karena ia akan perlahan bergerak maju mengikuti pertumbuhan kuku Anda sampai akhirnya ikut terpotong dan ya kembali seperti semula. Itulah kehebatan kuku kita ya. Dan ini sebenarnya bukan kekurangan gizi. Kadang kan ada yang bilang, "Ih, kenapa ini kukumu ada bercaknya? Ini kayaknya kamu kekurangan kalsium, kamu kekurangan susu dan sebagainya." Sebenarnya itu salah ya Alkogers, melainkan cuma dari kitanya aja yang sudah tidak sadar kalau sebenarnya kuku kita ini terbentur oleh sesuatu.

96.9 El Kogar Radio Bali. Tahu tidak El Kogar, secara statistik sebenarnya setiap orang di bumi ini katanya punya sekitar 6 kembaran identik. Ada yang bilang 6, ada yang bilang 7 ya. Dan alasan ini menjadi fenomena yang biasa terjadi, cuman ternyata sama sekali ini semua di luar dugaan kita. Coba deh kita perhatikan beberapa foto-foto yang mungkin sekiranya kita pernah lihat ataupun kita pernah melihat seseorang di jalanan, kayaknya orang ini mirip seseorang yang kita kenal ya. Mungkin dia persis mukanya dengan kenalan kita, tapi kalau misalkan kita lihat-lihat lagi, ini orang itu sebenarnya ternyata orang yang berbeda. Karena Dani pernah nih El Kogar kejadian salah mengira kalau itu temannya Dani di jalan. Pas disapa, ternyata orangnya sangat berbeda. Dan itu sebenarnya malu ya. Tapi kalau misalkan kita pikir-pikir lagi, kenapa sih kita bisa melihat seseorang yang kita kenal pada orang lain yang mungkin kita tidak kenal? Jawabannya itu sebenarnya ada di otak kita, El Kogar. Karena otak kita ini terprogram untuk mengenali wajah berdasarkan pola proporsi yang besar. Jadi saat kita melihat orang-orang yang mungkin sekiranya kita kenal dari jarak tertentu atau dari angle tertentu, mungkin karena pola inilah otak kita langsung menyimpulkan bahwa mereka itu adalah orang yang kita kenal. Walaupun sebenarnya bukan ya, karena kita mungkin lihat dari samping, dari potongan rambutnya, ih orang ini persis loh kayak orang yang ku kenal kayak gitu ya. Padahal aslinya otak kita saja yang sedang males mungkin dengan sengaja mengabaikan perbedaan-perbedaan kecil, seperti mungkin perbedaan bibirnya, perbedaan hidung, dan sebagainya. Menariknya lagi nih, ternyata mata kita bisa segampang itu tertipu, El Kogars. Kalau mungkin dari El Kogars ada yang wajahnya sering disama-samakan dengan orang lain atau mungkin sama artis, ya udah iyain aja, siapa tahu rezekinya emang sama dengan artis tersebut.

0: about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 FM. Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
3: Hey, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
2: Caca, ini nih, Cah. Aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
3: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
2: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
3: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh. Kamu nggak lagi buka sosmed kan?
2: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi nggak sempet baca deh.
3: Wah, baguslah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan nggak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending nggak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang nggak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
2: Idih, nggak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
3: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9

96.9 Elkogar Radio Bali. Mungkin dari Elkogar merasa zaman sekarang ini, kenapa ya Gen Z sekarang ini, mungkin termasuk Dani juga, smartphone atau HP mereka sendiri, dan HP-HP jadul Elkogars. Dan fenomena ini disebut dengan analog 2026. Dan tidak cuma soal handphonenya aja, banyak juga yang mulai berburu kamera digital lawas atau jadul. Dan ternyata nih Elkogars, alasannya cukup mendalam. Wah, dramatis sekali ya. Jadi para Gen Z ini lelah diteror notifikasi tanpa henti. Mungkin juga notifikasi di HP-nya, sudah pasti ya, chatnya, WA, Instagram dan sebagainya. Dan juga sangat jenuh dengan foto editan AI yang terlalu sempurna. Dan yang paling penting, banyak yang merasa hidupnya jauh lebih tenang setelah memutus internet selama 2 minggu. Itu juga terjadi sama Daniel Kogars. Mungkin dari Kogars juga merasa ya, kayaknya sekarang ini HP, kita punya HP tuh semakin lama semakin pusing, semakin stres juga ngeliat notifikasi yang sangat banyak. Kayak ya udah, lebih baik kita pakai HP-HP jadul aja, cukup SMS dan juga menelpon. Tapi tenang ya Kogars, Anda gak perlu sampai ganti handphone mungkin ya. Cukup matikan saja notifikasinya atau hapus media sosialnya sejenak. Dan Anda mungkin akan merasa efek yang sangat luar biasa, efek yang tenang ya kan. Atau enggak, lebih baik ya udah matiin aja HP-nya. Dan kita di Indonesia sendiri nih, kalau tidak salah, menjadi salah satu pengguna medsos paling lama di dunia. Kira-kira kita sanggup nggak ya kalau 2 minggu tanpa internet? Nah, itu kayak cukup menarik ya.

96.9 Alkoga Radio Bali. Itu dia lagu putarkan untuk Anda di ajang Hainun hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang waktu Alkoga Radio Bali, itu tandanya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani Dani selama 2 jam kebelakang ya, dari jam 12 siang tadi sampai jam 2 siang ini. Untuk itu Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan goodbye.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Bisa pula ditujukan untuk mereka yang gemar berdebat, tapi tidak memiliki ujung pangkal dari apa yang diperdebatkan. Perilaku seperti ini seringnya membuat orang lain kesal, karena hanya mau didengarkan saja dan tidak bersedia mendengarkan. Sudah selayaknya kita memilah dan memilih terlebih dahulu apapun yang ingin kita bicarakan secara jelas, serta memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara juga. Tentu agar ia nyaman dan senang berbicara dengan kita.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
5: Number one, Top Airplay.
6: Hot request
5: 96.9 El Koka Radio Bali. Standing in
3: a crowded room. Ini apa kakak?
4: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
7: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
2: Hei, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
1: Caca, ini nih, Cah, aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
2: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
1: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
2: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh. Kamu nggak lagi buka sosmed kan?
1: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial. Kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya. Cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang. Jadi nggak sempet baca deh.
2: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan nggak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending nggak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang nggak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
1: Idih, nggak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
2: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9

0: Elkoders. Sekarang waktunya buat dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di Elkoga Radio Bali.
1: 96.9 Elkoga Radio Bali. Halo Elkogers, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 6 sore nanti. Buat Elkogers yang ingin gabungan, boleh gabungan melalui sosial media kita. Ada WhatsApp, Instagram, dan bahkan Facebook. Tapi sebelum itu, selama sejam ke depan akan ada Top Airplay. Maka dari itu, jangan ganti frekuensi radio Anda terlebih dahulu. Lihat.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 El Koger Radio Bali. Hai El Kogers, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Gimana weekendan kemarin sama hari ini El Kogers? Apakah masih dalam perjalanan pulang atau menuju suatu tempat? Kalau masih stay di perjalanan, bisa tetap atensi dengerin Agung Braba Famsa, karena akan ada special program yang dimana top airplay dari jam 4 hingga jam 5. Yang dimana itu Agung Braba Famsa akan memutarkan 10 tanggal lagu teracik pilihan El Kogers dan El Koga Radio Bali. Jadi udah saya akumulasi selama seminggu belakangan ini lagu-lagu yang sering diputerin El Kogers dan viral di sosial media, oke? Okay? Dan bagi Anda yang mau request lagu, nanti bisa di jam 5 hingga di jam 6 ya, ada jam sunset program. Dan cara requestnya pun mudah banget. Langsung saja follow Instagram kami at elkogafm, serta Facebook Elangkosa Gagana. Atau bisa ditambah kontak WhatsApp-nya 081-236-155-969. Oke, kita langsung saja masuk di ajang Top Airplay, yang dimana peringkat 10 sudah ada penyanyi fenomenal Indonesia, ada Hindia. Apalagi judulnya Cincin itu, El Kogers.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Music, 96.9 FM, El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana nih Elkogers? Nih saya rekomendasikan untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis nih buat Elkogers yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern di zaman sekarang tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan nih buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa Elkogers pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Terus juga kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Terus juga di sini ada prodi peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, ada prodi ataupun program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini pasti diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Of course, staf pengajarnya Elkogers terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Terus juga fasilitas kampusnya enggak usah diraguin lagi. Kalau ngomongin UNWAR apalagi Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi itu pasti bagus banget, mulai dari kelasnya bersih, ruangannya ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitiannya juga yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi, nggak perlu mikir lama-lama lagi ya, putusin sekarang juga. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap, bisa Anda langsung kunjungi website kami, sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis Area Bandung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis Area Bandung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis Area Tabanan, toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Satu single dari Mark Ronson featuring dengan Bruno Mars dengan Uptown Funk. Sebuah lagu yang gak ada maknanya, pasti ada maknanya. Cuma dari sesederhana lagu ini, kita tuh disuruh untuk hidup jangan di bawah susah, happy-happy aja nih Elkogers. Mulai dari wanita, harta, dan menjalani kehidupan ini ya. Dan lagunya pun simple banget dari liriknya aja, Uptown. Nah, seperti itu juga. Dan ya, suasananya itu dari video klipnya itu membawa kita kesan funk musik tahun 80-an. Terus juga kesan retronya juga, menggambarkan energi bebas, kebahagiaan, dan ajakan untuk berdansa bersama tanpa beban. Dan pas banget, lagu ini berada di peringkat nomor 7. Peringkat 8 sudah ada Ed Sheeran dengan Perfect. Peringkat 9 ada The Overtunes dengan Sampai Kapan. Peringkat 10 Hindia dengan Cincin. Ngomongin tentang peringkat 6, dilihat-lihat ya Gogers, sudah 3 minggu lagu ini berada di top airplay, cuma belum berada di peringkat pertama. Mentok-mentok maksimal di peringkat 4 ya pada minggu lalu. Terus 2 minggu yang lalu tuh di peringkat 5, dan sekarang berada di peringkat 5 lagi nih Alkogers. Ini dia The 1975 dengan About You.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96.9 El Koga Radio Bali. Pada nyadar gak, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tokoh El Kogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani. Yes, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, the first and the best management campus in Bali. Yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen. Berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya tuh terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali ataupun di luar. Mengapa? Ya karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan akhir-akhir ini di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun terkecuali tidak ya. Artinya tidak terkecuali ya, Kogers. Jadi harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi Kampus STIMI Handayani itu berada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Lebih tepatnya, ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, bisa nih Alkogers. Tinggal sat-sat, karena dari Kampus STIMI Handayani gampang kemana-mana. Ayo buruan daftar. Untuk info ataupun ingin daftar kan ya, bisa banget melalui WhatsApp 082-145-666-199. Sekali lagi ya, 082-145-666-199.

Bernal, tenang.

107.9 Elkoga Radio Bali. Bagi Elkogers nih yang mempunyai cinta sejatinya ataupun mempunyai perasaan cinta yang sangat mendalam untuk seseorang yang Anda sukai, terus rasa bersyukur menemukan cinta sejatinya, finally I found you, seperti itu, dan keteguhan hati untuk terus bersama satu orang spesial dalam hidup, lagu ini pas banget untuk mempresentasikan Elkogers. Kenapa? Dari lagunya aja one only, hanya satu. Itu dia ya. Dan pas banget lagu ini berada di peringkat ketiga ataupun bronze lah ya, peringkat bronze. Dan keempat tadi ada Sal Priadi, I'd Like to Watch You Sleeping. Orang favoritku nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, bahkan nomor 6 ya. Nomor 7 siapa? Ayo tebak. Nah. Terus di kelima ada Biru Baru Kalah Lagi. Dan keenam ada The 1975 dengan About You. Sebentar lagi kita berada di peringkat 2 runner up ya, dan top airplay minggu ini. Peringkat kedua langsung kita putarkan dengan Bernadia, Laut Yang Tenang.

0: Number one, top airplay.
1: Crema.
2: Hot request. 96.9.
0: El Coca Radio Bali.

96.9 El Kogia Radio Bali. Itu dia The Weeknd dengan Blinding Lights. Jadi pemuncak 1 Top Airplay pada minggu ini tanggal 30 Agustus 2026. Dan pas banget penutup di ajang Weeknd tahun 2026 bulan Agustus nih El Kogers ya. Karena ini minggu terakhir dan pas banget Top Airplay-nya itu The Weeknd. Jadi nikmati weekend Anda di sisa-sisa hari ini lah ya. Tinggal ya let's say kita katakan 7 jaman lagi untuk kita besok kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Yang mau kerja, yang mau sekolah, ataupun yang libur, nikmati saja nih. Dan pas banget sekarang di jam 5 lebih 5 menit. Jika dilihat angkanya itu bagus banget ya, 505 SOS seperti bantuan emergency. Jadi pas banget saya lagi emergency nih buat Anda mau request lagu karena di sini ya ada something good nantinya yang akan saya mempersembahkan untuk El Kogers. Caranya gampang banget, ada di WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogfm, serta Facebook Elang Kosa Gagana. Seperti halnya di sini yang sudah gabungan ada Ketut Yani mau request lagu Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana? Ini saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis buat Elkogers yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama itu ada agroteknologi, konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada peternakan, di mana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliharaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Pertanian ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan, berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kearti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus pilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Of course ya, staf pengajar itu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga nih fasilitas kampusnya. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi deh. Putusin sekarang juga ya. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda kunjungi langsung website kami, sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547.

0: 96.9
1: FM El Cougar Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Agustus 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
1: El Cougar Radio Bali.

96.9 El Koja Radio Bali. Ada Tu Agus di sini yang gabungan dari Tukat Pekerisan. Mau request lagu Taylor Swift Enchanted. Salamnya untuk istriku aja yang lagi berada di samping dan akunya lagi nyetir. Oke, thank you ya yang udah gabungan di sini via WhatsApp. Ada Tu Agus ya. Lanjut ada Aninditya di sini mau request lagu Fish judulnya Otuan. Salamnya untuk Agung Prabafam saja. Selamat siaran sampai tuntas dan jangan lupa diputarin lagunya. Oke, ditunggu ya untuk Aninditya. Ada Kadek Giri di sini gabungan request lagu 5 Seconds of Summer Girls Talk Boys. Made Hendra tak luput juga gabungan request lagu Coldplay Paradise. Kirim salam buat aku yang

lagi bersantai. Buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Again and again, di sini yang gabungan ada Bawa ya, yang dari Belah Batu maksudnya. Mau request lagu Oasis judulnya Sea Electric. Salamnya untuk Agung Prabowo Famsa aja. Sehat selalu, Dumogi Rahayu and Twing Pet. Wih, kenapa ada Twing Pet-nya di sini? Oke. Ditunggu ya untuk bawah. Last but not least ada Adi Suputra mau request lagunya Bunga Citra Lestari Pernah Muda.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah.
4: Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
2: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
5: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
0: More music, more fun. 96.9 FM, El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Pernah merhatiin gak sih Elkogers, kalau orang Jepang di kereta ataupun di kafe yang lagi baca buku, sampul bukunya pasti selalu tertutup rapat. Awalnya mungkin Elkogers mikir, hah, emang ngurusin banget ya orang mau baca apa. Waktu iseng nanya ke AI ataupun di Mbah Google lah ya, ternyata alasannya bikin mind blowing sekaligus masuk akal banget nih menurut Agung Prabafamsa. Nah, di Jepang ternyata aktivitas membaca itu dianggap sangat personal. Mereka punya budaya sekentei atau menjaga pandangan masyarakat. Biar nggak dijudge dari genre buku yang lagi dibaca, menyampul buku jadi cara elegan buat bikin ruang aman sendiri di tengah keramaian. Plus ini juga cara mereka merawat barang biar tetap mulus, rapi, kalau suatu saat mau dijual lagi di toko buku bekas. Jadi sudah memikirkan untuk orang yang ingin membeli agar orang yang beli nanti itu masih merasakan buku fresh, bagus, dan layak dibaca nih. Kalau Elkogers gimana? Tipe yang mana nih? Lebih suka pamer cover estetik buku Anda ke orang-orang? Atau tipe misterius yang bukunya disampul rapat juga? Kalau boleh bisa di-share ya.

0: 96.9 Okoge Radio Bali. Lagu terakhir di ajang Top Airplay featuring Sunset Program ya, edisi hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Kita tutup dengan lagu sedikit oldies, walaupun enggak oldies-oldies banget lah ya. Ya, dirilis tahun 87 dengan Bon Jovi, Never Say Goodbye. Dari judulnya aja goodbye, jadi Agung Prabowo Famsa harus goodbye nih di ruang dengar Anda. So thank you so much sudah atensi dari 2 jam ke belakang, tapi big respect banget buat Elkogers yang selalu stay tune dari jam 6 pagi hingga nanti off air jam 12 malam. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Tapi jangan ganti frekuensi radio Anda terlebih dahulu. Habis ini akan ditemani oleh sosok tampan yang bernama Arya Wijaya. So, goodbye.
1: Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM LOGE Radio Bali. Balik lagi ya bareng Arya Uja di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 8 malam nanti. So, stay tune guys.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 일단 거기 두세 다 모양기 동일한 라디오쿠
1: 아노 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM El Koge Radio Bali. Hai hai. Halo El Koge. Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 8 malam nanti. By the way, semuanya sehatkah? Baik-baik saja kah? Arya harapin baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Karena ya Arya 2 hari kemarin, bukan ya, minggu ini Arya tidak ada menemani Anda nih. Jadinya Arya kurang tahu nih kabar dari El Kogers itu baik-baik aja kah, apakah aktivitasnya lancar dan lain-lain. Dan sekarang Arya menemani Anda di ajang Home Sweet Home ya. Jadi untuk saat ini Arya jadi tahu gitu, kayak El Kogers ini pada sehat, pada lancar, dan pada liburan kemana nih. Kebetulan sekarang hari Minggu kan, weekend gitu. Atau mungkin El Kogers ada yang kangen sama Arya gak nih? Tapi sekarang udah ditemenin sama Arya di sini ya. Oke, seperti biasa kalau misalnya di ajang Home Sweet Home itu pastinya Arya akan memutarkan lagu-lagu aci koleksi El Koge Radio Bali dari Belantika Indonesia, atau lagu-lagu dari Indonesia gitu ya, yang berbahasa Indonesia tentunya. Selain Arya memutarkan ya El Kogers ya, memutarkan lagu-lagu aci koleksi El Koge Radio Bali, Arya juga akan memberikan tips-tips dan informasi yang tentunya menarik.

banget untuk Elkogers nih. Siapa tahu bisa dicoba sekarang juga ataupun di keesokan harinya ya. Sebagai aku akan memutarkan lagu-lagu apa aja dan juga akan memberikan informasi dan tips dan trik apa aja nih. Tetap stay tune di Elkogers Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Mungkin beberapa dari Elkogers pernah terpikirkan untuk lebih baik kita mempelajari ilmu apa ya. Ya sebenarnya semua ilmu itu tentunya bermanfaat ya Elkogers. Tapi ada satu ilmu nih yang emang menurut Arya itu ilmunya itu kayak jangkauannya tuh luas banget nih Elkogers. Jadi misalnya Elkogers nanti bingung mau kerja di mana, kalau misalnya mempelajari ilmu ini itu bisa kemana-mana kerjanya. Jadi ya misalnya nanti ke pemerintahan, atau nanti sebagai pegawai swasta, atau nanti di mana lagi, atau mungkin bisa jadi membuat usaha sendiri, bisa jadi ya Elkogers. Dan Arya mau memberitahukan nih satu ilmu itu. Ya, Elkogers pada nyadar nggak? Ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Misalnya jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri. Alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha ya. Dan tahu kayak Kogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani atau biasa disebut sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani ya. Yang dimana kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya terbukti sukses nih Elkogers. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun ya Elkogers. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus dimanage dengan baik berdasarkan dengan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Kalau misalnya Elkogers mau nanya nih, Arya, untuk lokasi dari kampus STIMI Handayani itu di mana sih? Nah, untuk lokasi kampus STIMI Handayani itu ada di pusat Kota Denpasar ya. Lebih jelasnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Jadi bagi Elkogers nih yang misalnya kayak enggak tahu Jalan Tukat Banyusari itu di mana sih? Jadi untuk Jalan Tukat Banyusari itu ada di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat dengan SMA N2 Denpasar ya. Jadi bagi Elkogers nih yang abis kuliah misalnya mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal sat-set dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Jadi tunggu apa lagi Elkogers, ayo buruan daftar ya. Dan untuk informasi pendaftaran bisa melalui WhatsApp di 082-145-666-199. Sekali lagi ya, 082-145-666-199.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogar, siapa nih yang sampai sekarang masih bingung banget mau nyari perkuliahan di mana? Ya mengingat ya El Kogar, kalau misalnya sampai sekarang masih bingung mau nyari kuliah di mana, itu agak-agak ya El Kogar ya. Karena adik-adiknya ini udah pada ospek. Siapa nih, masa yang lain tidak ingin merasakan yang namanya ospek ya? Di mana kalau misalnya El Kogar's ospek itu pasti nanti akan bertemu teman-teman banyak dan juga menemukan relasi yang tentunya bagus banget buat pergaulan El Kogar's untuk kedepannya. Nah, bagi El Kogar's nih yang bingung banget mau nyari kuliah di mana, khususnya buat El Kogar's nih yang emang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan informasi dan inovasi ya. Arya mau merekomendasikan El Kogar's untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat ya Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini terdapat 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih nih, El Kogar's. Misalnya, di prodi yang pertama ada prodi agroteknologi, yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan, yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu yang ketiga adalah teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal segar kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan hasil pemasaran hasil perikanan. Kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih ya fasilitas kampusnya, yang dimana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya gak perlu mikir lama lagi, El Kogar's putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, bisa diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga nih menghubungi di nomor 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte MP, atau bisa juga nih ke 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI.

96,9 FM El Koger Radio Bali. Udah larut malam aja nih El Koger sih ya. Ya hampir jam 7 nih. Lalu kalau misalnya udah hampir jam 7 kayak gini, El Koger mungkin ada beberapa yang baru saja atau nih masih dalam perjalanan pulang ya menuju ke rumah dan pasti istirahat. Atau mungkin ada yang gak ada tugas nih untuk besok hari ini, deadline-nya bukan besok, ataupun tugasnya udah diselesaikan dari hari-hari sebelumnya. Dan mungkin harinya membosankan kalau misalnya cuman langsung tidur ya. Pasti ada beberapa juga yang berpikiran untuk entah itu nanti bermain games atau membaca buku fisik ataupun membaca novel, membaca komik, gitaran dan lain-lain. Atau bisa juga nih ada yang nonton film lewat platform streaming ya kalau guys ya. Dan kalau misalnya melakukan aktivitas itu pasti kurang afdol kalau misalnya nggak membeli camilan. Tapi El Kogers di lain sisi pasti berpikiran nih, kayak kalau misalnya aku beli camilan yang banyak untuk menemani malamku hari ini, apalagi ini udah akhir bulan ya, takut boncos juga nih untuk awal bulan nanti kalau misalnya gaji belum turun. Ya untuk sekarang nggak usah dipikirin deh El Kogers ya. Arya akan merekomendasikan El Kogers nih untuk belanja di suatu tempat yang banyak banget promonya dan murah-murah. Jadi bagi El Kogers nih yang mau belanja bisa banget langsung aja ke Klendis Grosir ya. Karena Klendis Grosir itu banyak banget nih yang lagi promo-promo. Misalnya yang pertama di sini ada Simple Pure Deodoran 40ml dapatkan potongan harga sebesar Rp12.300. Ada Natur Sampo Cegah Kerontokan 140ml dapatkan potongan harga sebesar Rp4.800. Lalu ada Sensodyne Multi Action 160 gram per 48 mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.500. Ada Pediasure Triple Sure MD 800 gram dengan harga Rp3.319. Lalu ada Viva Anti Aging Serum 20ml dapatkan potongan harga sebesar Rp1.800. Dan yang terakhir ada So Good Alphabet 400 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.100. Dan masih banyak promo-promo yang mendapatkan potongan harga sebesar-besarnya nih El Kogers di Klinis Grosir ya. Dan yang tadi Arya sebutkan itu hanya contoh-contohnya. Dan rata-rata itu adalah kebutuhan sehari-hari ya, seperti odol, terus juga ada sampo, terus ada juga skincare dan lain-lain. Dan juga ada chicken nugget juga tuh El Kogers. So bagi El Kogers gak usah mikir-mikir lagi kalau misalnya ke Klinis Grosir ya, pasti banyak banget promo-promonya di sana. Jadi langsung aja ke Klinis Grosir ya El Kogers, karena Klinis Grosir yang terlengkap dan yang termurah.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: Kecubung 27 dan Pasar Bali. Inilah El Koga FM.

96,9 FM Kolgar Radio Bali. Nggak terasa ya Kolgars, satu single dari Miselia Ikwan yang judulnya Akhir Tak Bahagia ini membawa kebersamaan kita sampai pukul 7 malam ya. Lebih tepatnya di tanggal 30 Agustus 2026, di hari Minggu nih. Oke ya Kolgars, satu single dari Miselia Ikwan ini sebenarnya cukup nyesek ya, yang dimana kita itu sudah berusaha nih untuk mempertahankan hubungan, kita juga udah pacaran cukup lama gitu ya, dan kita itu sudah bisa dibilang memperjauh suatu kesalahan antar hubungan gitu ya, misalnya kayak marah besar, selingkuh, dan lain-lain. Tapi dengan menjaga hubungan seperti ini, tahu-taunya akhirnya itu menjadi tidak bahagia karena putus, karena suatu hal ya, entah itu beda pandangan, beda kasta, atau bahkan ada yang beda agama, ya itu cukup menyakitkan sih Elkogers. Jadi buat Elkogers nih, sebelum nanti ujung-ujungnya itu akhirnya itu tidak bahagia karena hubungannya itu, karena faktor tadi ya putusnya, entah itu beda pandangan, beda kasta, dan beda agama, mungkin bisa yang namanya diatur lebih awal gitu ya Kolgas ya. Misalnya nih kayak mencari yang seiman, mencari yang sekasta, dan juga mencari yang sependapat. Misalnya nih ada yang sejurusan, itu yang dimana pendapat itu bisa nih kayak masih nyambung-nyambung aja gitu ya Kolgas. Misalnya sekitar jurusan akuntansi berhubungan dengan hitung-hitungan, terus salah satu pasangan gak tahu gimana caranya, jadinya pasangan kita itu nanya ke kita nih, dan kita tuh tahu, oh ini seperti ini ternyata caranya ya. Dan itu kan jadinya romantis tuh ya Kolgars ya. Atau bahkan nih ada yang dari jurusan hukum nih, kayak gak tahu kayak pasal tentang perikatan itu di pasal berapa, terus nanya ke kita, kita tahu, oh pasal tentang perikatan tuh di 12-13 gitu misalnya ya. Itu bisa banget nih Kolgars. Jadi hubungan itu gak serta-merta tentang yang namanya masalah-masalah dan masalah atau beda pandangan. Oke, daripada cuap-cuap terus nih ya, nanti waktu hari yang menemani Anda habis nih, karena waktu hari yang menemani Anda itu hanya sisa lagi 1 jam sampai pukul 8 malam nanti. Dan Arya juga akan menyajikan atau mutarkan lagu-lagu Aci koleksi Elkogar Radio Bali dari Belantika Indonesia, serta akan tetap memberikan tips-tips dan informasi yang menarik untuk Elkogars. Sebagai Elkogars nih yang penasaran, tetap stay tune di Elkogar Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 또세
0: 나무 향기 TV라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogars, pernah gak sih Anda merasa pagi-pagi itu udah kayak medan perang gara-gara susah bangun tidur, padahal alarm udah bunyi 10 kali. Tenang aja ya El Kogars, Anda gak sendirian kok. Entah itu adik-adik sekolah, kakak-kakak yang mau ngantor, sampai orang tua, masalah bangun pagi ini klise banget. Makanya di Home Sweet Home ini, Arya punya trik simple nih yang akan disajikan untuk El Kogars. Jadi kuncinya ada di aturan 1 menit peregangan. Jadi begitu mata melek nih di atas tempat tidur, jangan langsung scroll HP ya. Tarik nafas dalam-dalam, lalu gerak-gerakan tangan dan kaki perlahan. Gerakan ringan ini mengirim sinyal ke otak kalau Anda waktu tidur sudah selesai dan tubuh siap untuk beraktivitas. Selain itu, pastikan menjauhkan posisi smartphone dari jangkauan tangan supaya Anda terpaksa bangun untuk mematikannya. Jadi menurut Sleep Foundation, dalam publikasinya pada tahun 2023, paparan cahaya alami dan peregangan ringan di pagi hari terbukti dapat membantu menurunkan hormon melatonin penyebab rasa ngantuk. Jadi untuk El Kogars bisa dipraktikkan pagi besok ya.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogar, siapa nih yang sampai sekarang nih ya? Tadi Arya sudah menyampaikan tuh, tapi kayak pasti lagi ada perasaan ragu. Aduh, beneran nanti aku mau nyari kampus ini enggak ya? Pokoknya joss pokoknya El Kogar. Kalau Arya tetap merekomendasikan Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, El Kogar, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini terdapat 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih nih, El Kogar. Misalnya yang pertama ada Prodi Agroteknologi, yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan ekonomi pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri, pangan dukung ekowisata, dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang mana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu, kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Seperti yang gak perlu mikir lama lagi, El Kogar putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga melalui 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte MP. Atau bisa juga nih ke 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte, SSI, MSI.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogar, siapa di sini yang kalau minum air putih rasanya males banget karena hambar? Tapi giliran es teh manis langsung semangat. Hati-hati lo Elkogar. Dehidrasi itu musuh dalam selimut buat kesehatan kita semua, dari anak-anak sampai lansia ya. Makanya di Home Sweet Home punya cara unik biar minum air putih jadi aktivitas yang ditunggu-tunggu nih. Jadi caranya gampang banget dan seger banget, yaitu dengan bikin yang namanya infused water versi rumahan. Cukup cemplungin potongan buah lemon, strawberry, atau selembar daun mint ke dalam botol air minum Anda. Diisiin timun juga gak apa-apa ya, Kogars, itu juga bisa bikin seger. Selain tampilannya jadi estetik dan kelihatan mewah, air putih jadi punya rasa buah yang segar alami tanpa tambahan gula buatan. Badan sehat, kulit pun jadi makin glowing nih. Jadi melalui situs kesehatan Healthline merekomendasikan penggunaan infused water sebagai alternatif sehat untuk meningkatkan asupan cairan harian tanpa tambahan kalori kosong yang bisa merusak kesehatan Anda.

0: 96.9 El Cobra Radio
1: Bali. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berhasil bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
4: Yang penting, beritanya beli.
0: 96.9 El Cobra Radio Bali.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogars, dompet baru diisi kemarin. Kok rasanya udah tipis aja ya di pertengahan bulan? Padahal perasaan belum beli apa-apa gitu. Ini adalah fenomena klasik buat anak muda sampai orang tua yang gampang banget buat kita itu lapar mata ya. Tenang aja El Kogars, Arya mau ngasih tips nih gaya hidup minimalis buat menyelamatkan isi dompet Anda. Anda bisa menerapkan aturan jeda 40 jam sebelum membeli barang-barang non-esensial. Kalau Anda butuh banget nih beli sepatu baru atau gadget lucu yang Anda lihat di e-commerce, masukkan dulu ke keranjang dan tunggu selama 2 hari. Seringkali setelah 48 jam keinginan impulsif itu hilang dengan sendirinya karena otak kita itu sudah berpikir secara rasional. Jadi menurut panduan keuangan dari The Simple Dollar, menyebutkan bahwa aturan penundaan 48 jam ini terbukti banget dapat mengurangi pembelian impulsif hingga 70%. Wah, setelah ini dompet pasti bakal aman jaya nih, El Kogars.

0: 이라디오쿠
1: 복간 이라디오쿠
0: 복간 이라디오쿠 이게 거기 두세 다 모양이 동일하다디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya radio apa nih
1: ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Koger Radio Bali. Nggak terasa ya Koger, sudah pukul 8 malam aja nih ya. Wah, itu hampir ada yang menyebut jam 7 karena emang saking semangatnya untuk menemani Anda di Koger Radio Bali ya. Dan sudah jam 8 aja receh jamnya. Tadi hampir lo bilang jam 7 karena emang pengen menemani Elkogers nih, karena kemarin kangen banget ya enggak ada menemani Anda selama 2 hari di hari Rabu dan Kamis. Oke, Elkogers, gimana? Tips dan informasi yang Rea berikan cukup menarik kan ya? Dan pastinya Elkogers beberapa ada yang baru tahu nih, misalnya kayak infused water itu adalah hal yang bisa bikin tubuh kita sehat. Jadinya gak hambar-hambar banget nih kalau misalnya minum air. Jadinya kayak ada sensasi seru-serunya dan manis-manisnya tanpa yang namanya menaikkan kalori ya, kayak minum es teh manis. Lalu juga misalnya aktivitas di pagi hari sebelum kita itu gimana ya bilangnya ya, kayak melakukan gerakan kecil pada saat kita baru bangun tidur dan menjauhkan HP ya, biar kita itu namanya gak ngantuk lagi. Kayak misalnya nih Elkogers, itu di dekat Anda ada HP, terus baru bangun ngecek HP, matiin alarm, nge-scroll, totonya ketiduran karena saking keseruannya ya. Bukan saking keseruannya lah, karena mata itu kayak masih ketutup dikit. Dan akhirnya ya sambil rebahan juga ya, jadinya malah ketiduran. Padahal lagi 30 menit harus ke kampus. Waduh, malah bikin kita jadi minus entar ya IPK-nya, jeblok ke bawah. Jadi IPK-nya yang awalnya 3,5 malah jadi 3,0. Wah, itu lumayan gede sih itu. Oke, Elkogers, jadinya bisa ya dipraktekan mulai dari besok pagi nih, biar gak telat, terutama bagi yang kerja pagi ataupun yang kuliah pagi. Dan emang waktunya nih udah selesai juga ya, jam 8 malam untuk menemani Anda di ajang Home Sweet Home. Terima kasih atas atensinya nih ya, dari jam 6 sampai pukul 8 malam ini. Tapi jangan kemana-mana, Arya akan mengiringi lagu-lagu dari mancanegara yang tentunya bikin Anda terasik-asik atau menemani Anda bagi yang mungkin lagi beraktivitas membuat tugas ataupun yang lagi santai-santai. So, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dalam keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see ya!

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Ah,

suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Elko Girls juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Elko Girls senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Elkoga Radio Bali. The best oldies in FM stereo. 96.9

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
0: The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

0: that to watch you sleeping.
1: Cari cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam malam mimpi. Aku berdua ini bisa terbang dan bermain-main di awan. Bernalang-nalang ke

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.6 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkoger. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi sama Bagas Krisna di Rest and Dream. Membahas bingkai tokoh, di mana tokoh yang Bagas bahas adalah tokoh yang saat ini sedang berulang tahun, yakni Warren Buffett. Buat Anda yang penasaran, jangan kemana-mana sama Bagas Krisna sampai jam 11 malam.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Melkoger Radio Bali. Selamat malam Melkoger. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Minggu terakhir di bulan Agustus nih Melkoger. Wah, pastinya sangat sibuk ya. Apalagi besok Senin. Hari Senin tanggal 31 waktunya tutup buku buat laporan. Jadinya harus jaga kesehatan semua supaya besok bisa beraktivitas dengan baik. Buat Anda yang baru gabungan dengerin Melkoger Radio Bali bareng Dupin Radio, ada Bagas Krisna kembali hadir menemani ruang dengar Anda di Rest and Dream membahas tentang bingkai tokoh. Di mana hari ini Bagas akan membahas tokoh yang sedang berulang tahun, siapa lagi kalau bukan Warren Buffett yang lahir 30 Agustus 1930. Berarti sekarang umurnya sudah 96 tahun ya, dan beliau merupakan salah seorang yang paling kaya nih Melkogers. Merupakan investor dan filantropis asal Amerika Serikat yang menjabat sebagai ketua umum dan mantan CEO dari perusahaan konglomerat yang bernama Berkshire Hathaway. Jadi buat Anda yang penasaran sama kisahnya, pengen jadi sesukses sekaya beliau, jangan kemana-mana, dengerin Bagas Krisna terus ya, akan membahas kisah hidupnya selama 2 jam ke depan di Rest and Dream. Buat Anda yang mau gabungan, kirim salam request lagu juga bisa banget dengan cara chat Bagas via WhatsApp di 081236155969. Bisa juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram di @elkogafm atau di Facebook Messenger Elang Kosa Gagana. Jangan kemana-mana, tetap sama Bagas Krisna sampai jam 11 malam.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: El Cobra Radio Bali.

96.6 Koga Radio Bali. Lagu dari Coldplay, Paradise. Pakai sutarian buat Mantian Tuna Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan yang katanya present, hadir seperti biasa. Tumben ya lagunya bukan lagu apa ya biasa diputar itu ya. Alan Walker sekarang ganti sama lagunya Coldplay Paradise. Wah, luar biasa ya, enak sekali lagunya Alkogers. Salam utang buat aku yang lagi santai, buat bosku makasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali. Selamat bersantai buat Made Hendra Saputra dan juga buat Alkogers dimanapun berada yang masih menikmati minggu malamnya sebelum besok kerja lagi. Wih, semangat ya Alkogers. Makasih kamu sapa ada Kak Giri Mahendra hadir dari seputaran Santur Kaje. Mau request lagunya Bruno Mars featuring Mark Ronson judul Uptown Funk. Untuk bahasan bingkai tokoh malam ini, mau request juga tokohnya Patchy si Perompak, pemeran utama komedi SpongeBob SquarePants, yaitu Tom Kenny dari Amerika. Tapi mohon maaf ya, ini terus nih diminta buat bahas tokoh ini. Cuman kayaknya malam hari ini lebih baik kita bahas tokoh yang sedang berulang tahun ya, Kogers. Ada Warren Buffett ya, siapa sih yang gak kenal sama beliau? Salah satu orang terkaya di dunia. Dan mungkin dari hal yang akan bahas malam ini bisa jadi sebuah inspirasi buat Anda, bagi Pak Kogers yang sedang berjuang di masalah ekonominya. Semoga bermanfaat informasinya, Kogers. Tapi nanti Bagas puterin ya, puterin lagi. Bagas kasih informasinya, setelah Bagas puterin lagunya Biru Baru yang judulnya Kalah Lagi. Ini Bagas puterin spesial buat Cindy yang gabungan dari seputaran Puputan. Katanya lagi siap-siap nonton pertandingan King MU yang akan main malam nanti. Semoga gak kalah lagi. Oke, kita lihat aja ya malam nanti apakah bisa Manchester United meraih kemenangan perdananya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoge Radio Bali. Lalu dari Hindia Kids, udah bagus dengerin buat Ricky yang gabungan dari seputaran Peguyangan. Kirim salam katanya buat teman-temanku sesama cat lovers. Wah, luar biasa ya. Lagu ini yang menceritakan tentang kucing, Alkogers, bukan tentang pasangan. Jadi judulnya Kids, anak-anak bulu, maksudnya anabul. Jadi buat Anda mungkin yang mengetahui perasaannya memiliki anabul atau biar datang piaraan seperti keluarga sendiri, pastinya lagu ini sangat menggambarkan perasaan tersebut. Sudah bagas utarin Ricky ya. Jangan spam lagi nih. Makasih kamu sama yang gabungan di WhatsApp. Ada Bunda Eli Lastre dari Lukluk Hadir. Request lagunya Rita Effendi yang judulnya Selamat Jalan Kasih. Salamnya buat Bunda sendiri yang lagi kangen sama almarhum suami. Waduh Bunda, kangennya langsung request lagu ya. Semoga bisa mengobati rasa kangennya Bunda Eli. Doakan saja buat almarhum agar diterima di sisinya dalam tempat terbaik, serta keluarganya selalu disertai oleh kebahagiaan dimanapun berada. Gitu ya, untuk Bagas ditunggu lagunya dan terima kasih. Oke Bunda sabar, ada yang lain nih. Udah duluan request ya di Instagram. Bagas mau sapa dulu, ada Adi Suputra hadir dari seputaran Jagapati Abian Semal. Mau request lagunya Fanny Sugi judulnya Dahayu. Salamnya untuk Bagas Krishna aja, terima kasih dan selamat bertugas. Ada slogannya seperti biasa dari Adi Suputra Praksir, masa depan diraih saat ini. Biar gak lama-lama ya, biar cepat juga lagunya Bunda Eri diputerin. Bagas langsung aja putar dulu lagunya Fanny Sugi Dahayu. Ini ada urutannya ya, dari Adi Suputra, nanti Bagas puterin lagunya Bunda Eri Nyoman Lastre setelah laguna ini.

96.9 Nelkoger Radio Bali. Sudah hampir 10 malam Nelkoger. Tapi Bagas belum bahas sama sekali tokoh yang akan kita bicarakan malam ini, yakni Warren Buffett. Buat Anda yang belum tahu, Warren Buffett saat ini sedang melaksanakan atau merayakan ya ulang tahunnya yang ke-96. Karena beliau hadir tepat hari ini di tanggal 30 Agustus, tepatnya pada tahun 1930. Jadi umurnya sudah 96 tahun Nelkogers. Dimana beliau merupakan seorang investor dan filantropis alias orang yang suka berbagi, melakukan tindakan kemanusiaan. Jadi beliau ini berasal dari Amerika Serikat dan pernah menjabat sebagai ketua dan mantan CEO dari perusahaan konglomerat Berkshire Hathaway. Juga dekat kesuksesannya, Warren Buffett merupakan salah satu investor paling terkenal di dunia. Bahkan menurut Forbes, per Januari 2026, kekayaan bersih Warren Buffett ini diperkirakan mencapai 148,9 miliar US dollar, menjadikannya orang terkaya ke-9 di dunia. Wah, luar biasa sekali ya. Buat yang belum tahu, Warren Buffett ini lahir di Omaha, Nebraska, sebagai putra dari anggota Kongres Amerika Serikat dan juga pebisnis Howard Buffett. Ia mengembangkan minatnya di bidang bisnis dan investasi sejak masih muda. Di mana Warren Buffett muda ini pernah masuk ke sekolah Wharton dari Universitas Pennsylvania pada tahun 47 sebelum lulus dari Universitas Nebraska di Lincoln pada usia 20 tahun. Ia kemudian lulus dari sekolah bisnis Columbia, sempat membentuk filosofi investasinya berdasarkan konsep investasi nilai yang dipelopori oleh Benjamin Graham. Dan dirinya menempuh pendidikan di Institut Keuangan New York untuk memperdalam latar belakang ekonominya dan segera mengejar karir bisnis. Yang menarik di sini adalah usaha bisnisnya Kogers yang pernah dilakukan oleh Warren Buffett, yakni kemitraan investasi termasuk salah satunya bersama Graham. Ia mendirikan Buffett Partnership LTD pada tahun 1956 dan firma investasinya mengakuisisi produsen tekstil Berkshire Hathaway yang kemudian namanya digunakan sebagai nama perusahaan induk yang sudah terdiversifikasi. Buffett muncul sebagai ketua dan pemegang saham mayoritas dari tahun 70 dan pada tahun 78 sama investor dan rekan bisnisnya Charlie Munger bergabung dengan Buffett sebagai wakil ketua. Kemudian dari tahun 70 sampai saat ini, Warren Buffett menjabat sebagai ketua dan pemegang saham terbesar Berkshire Hathaway, merupakan salah satu perusahaan induk terkemuka di Amerika dan konglomerat korporasi terkemuka dunia. Ia bahkan memiliki julukan sebagai Oracle atau Sage atau Omaha, atau Sage ya, seperti misalnya Sage itu lebih ke biksu, kepada orang suci dari Omaha, dan ini disebutkan oleh media global sebagai hasil dari kekayaannya yang luar biasa besar dan berasal dari kesuksesan bisnis dan investasi Alkogers. Bahkan Warren Buffett ini tetap berpegang pada prinsip investasi nilai, di mana pola hidup hemat ini meskipun memiliki kekayaan yang besar, jadi meskipun udah kaya tetap irit-irit gitu ya Warren Buffett. Dirinya telah berjanji untuk mendonasikan 90% kekayaannya untuk tujuan kemanusiaan atau filantropi, terutama melalui Yayasan Gates. Ia mendirikan The Giving Pledge pada tahun 2010 bersama Bill Gates dan juga Melinda French Gates, di mana para miliarder berjanji untuk menyumbangkan setidaknya setengah dari kekayaan mereka untuk masyarakat luas. Bahkan pada konferensi investor di Berkshire Hathaway pada 3 Mei 2025, Warren Buffett meminta dewan direksi untuk menunjuk Greg Abel sebagai penggantinya sebagai direktur utama perusahaan pada akhir tahun tersebut, sementara ia menjabat sebagai ketua. Jadi memang orang ini sangat baik, sangat luar biasa, kemudian memiliki banyak sekali insting bisnis yang hebat, Alkogar, sampai bisa menjadi orang terkaya ke-9 di dunia.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

96.6 Narkoga Radio Bali. Lagu dari NPD, Sempurnanya Aku. Lagu yang narsis kali ini ya, membawa kita ke pukul 10.04 waktu di Narkoga. Dan Anda masih temani sama Bagas Krisna di Resend Dream edisi hari ini, hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Membahas tentang pinggir tokoh, yakni tokoh yang sempurna tahun saat ini ada Warren Buffett, orang terkaya nomor 9 di dunia alkoger. Semana Bagas sudah membahas sedikit tadi mengenai latar belakang dari hidup beliau. Nanti Bagas akan membahas detail lagi mengenai kehidupan awal pendidikan serta bagaimana dirinya mengembangkan bisnis sampai yang nilainya jutaan dolar alkogers. Dan buat Anda yang mau gabungan, kirim salam request lagu atau mungkin memberikan pandangan Anda mengenai sosok Warren Buffett. Mungkin alkogers sempat lihat ya quotes-quotesnya di berbagai sosial media, boleh banget dibagikan di sini. Tentunya sambil kirim salam dan request lagu. Caranya gampang, tinggal chat Bagas via WhatsApp di 081236155969. Lewat sosial media kita juga bisa, tinggal DM Instagram di @alkogafm atau di Facebook Messenger Langkosa Gagana. Yang nggak sempat dengerin radio, mungkin lagi rusak radionya, atau mungkin Anda cuma ada radio di mobil saja tapi lagi nggak nyetir, boleh banget buka HP-nya Alkogers. Cari saja di website Alkoga, www.alkogaradiobali.com, klik tombol live streamingnya, dan habis dengerin Bagas siaran secara online sampai jam 11 malam.

96.9 Alkoger Radio Bali. Lagu dari Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Udah bagus puterin buat Johnny yang gabungan dari seputaran Denpasar. Katanya lagi bingung aja nih, mau nongkrong di mana? Oh iya, mau nongkrong aja bingung Alkogers. Gimana nasib orang-orang yang enggak bisa nongkrong sama sekali? Waduh, selamat ya Johnny bisa nongkrong-nongkrong asik meskipun besok hari Senin. Semoga lagunya Michael Jackson menghibur, apalagi buat Alkogers yang lagi bingung sekarang mau ngapain, mungkin lagi santai-santai ya sebelum besok hari kerja, atau mungkin ada yang lagi sibuk lemburan nih tetap kerja di hari Minggu. Ingat jaga kesehatan dan pastinya semoga hari Minggu Anda menyenangkan. Bagas mau sapa juga yang gabungan di Instagram Alkoga, ada siapa namanya nih, Ucil Marucil, pendengar dari masa depan. Halo Bli, halo juga. Katanya kemarin pas konser aku juga sebenarnya enggak lihat Bli Bagas. Konser, oh yang di lapangan sepak bola itu ya, yang di bypass itu Bagus Mantra. Waktu itu Bagas nonton Silawan Seven, kebetulan ada yang nyapa. Ternyata itu adalah siapa ini ya, itu yang lihat si Maci Halan katanya. Dia gak berani manggil karena malu, jadinya aku yang manggil. Oh ternyata Ucil Marucil berteman dengan Maci Halan. Ini aneh-aneh ya nama pendengar Elkoga nih. Mari kasih kunya radio dari Silon Seven. Nah, Bagas siapin, tunggu aja. Sukses sekebon katanya buat Beli, sehat dan bahagia, serta banyak uang selalu. Amin, amin, astungkara swaha. Selamat bertugas ya. Oke, terima kasih banyak. Ditunggu lagunya. Bagas juga mau sapa nih, ada Maci Halan, temannya Ucil Marucil juga, digabungannya via WhatsApp. Hadir dari Tukat Petanu. Mau request lagunya Monokrom yang dinyanyiin sama Tulus. Salamnya terima kasih aja, selamat bertugas dan semoga sehat selalu ya kak. Waduh, doa sehatnya Bagas aminin. Tapi kayaknya ya dengan kondisi saat ini realistis saja ya, in this economy. Kesehatan finansial pastinya terguncang, tapi jangan sampai itu mempengaruhi kesehatan fisik Anda. Apalagi cuacanya cukup dingin juga, siangnya panas, pastinya banyak yang sakit nih Alkogers. Bagas juga suaranya agak bengek, Anda mendengarkan suara saya sedikit serak-serak basah seperti suaranya Griselia. Ini pastinya harus jaga kesehatan buat Anda, apalagi yang begadang malam-malam. Kalau bisa gak usah begadang, doping vitamin, minum madu, harus jaga pola makan, pola hidup sehat juga, olahraga sebisa mungkin agar Anda tidak sampai sakit. Biar lama-lama langsung bagus puterin ya lagunya Tulus Monokrom spesial buat Maci Halan di Tukat Petanu.

0: 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 일당 거기 두세
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Koge Radio Bali membahas tentang orang terkaya nomor 9 di dunia, Warren Buffett. Ini pastinya ada panjang sekali kisahnya, Kogers. Tapi yang menarik adalah mengenai kehidupan awal serta pendidikannya. Tim Warren Buffett ini lahir di hari ini ya, tanggal 30 Agustus tahun 1930 di Nebraska. Dirinya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dan putra satu-satunya dari anggota Kongres Howard Buffett dan juga istrinya. Nah, jadi Warren Buffett ini memulai pendidikannya di SD Rose Hill pada tahun 42. Ayahnya terpilih untuk masa jabatan pertama dari 4 masa jabatan di Kongres Amerika Serikat. Dan setelah pindah bersama keluarganya ke Washington DC, Warren Buffett ini menyelesaikan sekolah dasarnya di sekolah menengah pertama Alice Deal. Dan lulus dari SMA Woodrow Wilson pada tahun 47. Dimana di buku tahunan kelulusannya, kan biasa nih Elkogers, kita ngasih kesan-pesan dan juga cita-citanya apa gitu ya. Nah, yang menarik di sini adalah Warren Buffett menuliskan bahwa dirinya menyukai matematika dan calon pialang saham. Wih, dari kecil udah visioner beliau ya. Nah, jadi setelah menyelesaikan SD, sekolah menengah atas SMA, dan meraih kesuksesan dalam berbagai usaha kewirausahaan dan investasi sampingannya, Warren Buffett ini sebenarnya ingin langsung terjun ke dunia bisnis Elkogers tanpa lanjut kuliah. Namun sayangnya bapaknya galak, jadi gak dikasih ya oleh ayahnya. Buffett ini menunjukkan ketertarikannya di dunia bisnis dan investasi sejak masih muda, di mana dirinya terinspirasi oleh sebuah buku yang dipinjam dari perpustakaan umum Omaha pada usia 7 tahun. Jadi Warren Buffett ini bisa kaya karena sejak kecil sudah baca buku investasi, Elkogers. Bukunya itu berjudul 1000 Ways to Make $1,000. Jadi diterjemahin 1000 cara untuk menciptakan $1,000. Waktu itu kalau nggak salah dolarnya masih bernilai berapa ribu rupiah, tahun 30-an ya, 600 rupiah kurang lebih. Nah, jadi sebagian besar masa kecil Warren Buffett ini diwarnai dengan berbagai usaha kewirausahaan. Bahkan dalam salah satu usaha bisnis pertamanya, Warren Buffett pernah menjual permen karet, pernah menjual cola, dan juga majalah mingguan dari pintu ke pintu. Ia juga bekerja di toko kelontong kakeknya, dan saat masih SMA, sekolah menengah ini ya, ia mencari uang dengan mengantar surat kabar. Kemudian pernah juga jualan bola golf sama perangko, serta melakukan pembersihan mobil. Di samping berbagai cara lainnya, ini di laporan pajak penghasilan pertamanya tahun 44, Buffett ternyata mengambil pengurangan pajak sebesar $35 atau kalau sekarang disesuaikan itu sekitar 400-500an ya. 18.000 berapa itu? Kurang lebih segitu dah, Kogers. Di mana dirinya menggunakan sepeda dan jam tangan dalam rute pengantaran koran. Nah, jadi pada tahun 45 saat Indonesia baru merdeka, ketika waktu itu Warren Buffett masih duduk di kelas 2 SMA. Buffett ini dan seorang temannya menghabiskan $25 waktu itu untuk membeli mesin pinball bekas. Dan mereka tempatkan di sebuah tempat potong rambut setempat, di mana dalam beberapa bulan mereka memiliki beberapa mesin di 3 tempat potong rambut berbeda di seluruh Omaha. Dan pada tahun 47, mereka menjual bisnis tersebut kepada seorang veteran perang seharga $1,200 waktu itu ya. Sekarang kali berapa tuh, banyak sekali, udah belasan ribu sekarang nilai Kogers. Belasan ribu $ kurang lebih mencapai 50 jutaan ya. Nah, jadi yang menarik di sini adalah minat Warren Buffett pada pasar saham investasi bermula sejak masih sekolah. Dan ini dihabiskan di ruang tunggu pelanggan sebuah pialang saham regional dekat kantor pialang milik ayahnya sendiri. Ayahnya sendiri tertarik untuk memupuk dan mendidik rasa ingin tahu Warren Buffett muda seputar bisnis dan investasi. Bahkan dirinya sempat mengajak Warren Buffett muda mengunjungi Bursa Efek New York saat masih berusia 10 tahun. Bayangin, Elkogers, masih 10 tahun udah diajak ke tempat-tempat orang tua, orang dewasa itu mencari uang ya, di tempat orang jual beli saham. Dan di usia 11 tahun, ia membeli 3 lembar saham preferen City Service untuk dirinya sendiri dan 3 lembar untuk saudara perempuannya Doris Buffett yang juga menjadi seorang filantropis. Di usia 15 tahun, Warren Buffett menghasilkan lebih dari $175 per bulan dan dirinya mengantar surat kabar Washington Post, dan waktu sekolah menengah ia berinvestasi dalam
Bisnis milik ayahnya membeli lahan pertanian seluas 40 hektar yang digarap oleh petani penggarap. Ia membeli tanah tersebut saat berusia 14 tahun dengan uang tabungannya sebesar $1,200, di mana pada saat lulus kuliah, Warren Buffett telah mengumpulkan tabungan hampir sebesar $10,000. Kali 18 ribu rupiah udah ratusan juta dari masa-masa kuliah tuh udah punya tabungan. Guys, luar biasa sekali Warren Buffett ini ya. Kemudian tahun 47, Warren Buffett mendaftar di sekolah Wharton yang ada di Universitas Pennsylvania, di mana dirinya sebenarnya lebih fokus pada bisnisnya. Namun tetap mendaftar karena dipaksa sama bapaknya, Alcogers. Jadi Warren Buffett ini belajar di sana selama 2 tahun, bergabung dengan persaudaraan Alpha Sigma Phi. Ia kemudian pindah ke Nebraska dan lulus dengan gelar Sarjana Sains dalam bidang administrasi bisnis dengan jurusannya Manajemen Investasi tahun 51. Setelah ditolak oleh sekolah bisnis Harvard pada musim semi 1950 ya, Buffett mendaftar di sekolah bisnis Columbia di Universitas Columbia setelah mengetahui bahwa Benjamin Graham mengajar di sana. Ia meraih gelar Magister Sains dalam bidang ekonomi dari Columbia pada tahun 1951 dan setelah lulus ya, Warren Buffett menempuh pendidikan di Institut Keuangan New York. Di mana menurut Warren Buffett, ide-ide dasar dalam berinvestasi adalah memandang saham sebagai suatu bisnis. Kemudian harus bisa memanfaatkan fluktuasi pasar demi keuntungan Anda dan mencari margin keamanan. Itulah yang diajarkan oleh Ben Graham kepada Warren Buffett muda dan teman-temannya. Dan pastinya 100 tahun dari waktu itu, hal tersebut akan tetap menjadi landasan utama dalam berinvestasi. Jadi intinya investasi itu merupakan minat Warren Buffett sejak muda, Cogers. Waktu kecil Anda kira-kira tertarik berbisnis nggak ya? Dan setelah lulus kuliah, apakah tabungan Anda sudah mencapai 100 juta? Emang hebat ya beliau ini.

96.6 Koge Radio Bali, Shakira featuring Burna Boy, Dai Dai. Ini lagu original soundtrack Piala Dunia harusnya berakhir, Alkogers. Dan pastinya Piala Dunia ini sangat seru ya, tapi banyak orang juga yang teralihkan dari hal yang sebenarnya penting dalam hidup kita. Bahkan menurut orang-orang kaya, orang sukses, sepak bola itu hanyalah pengalihan nih, Alkogers, dibandingkan fokus dengan hal penting yang harus kita alami, yakni bagaimana kita mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Apakah benar demikian? Kalau Warren Buffett mungkin sangat setuju ya. Nah, jadi membahas tentang hal terkait beliau ini sebenarnya panjang sekali, Alkogers, dan kita kekurangan waktu sepertinya. Jadi langsung aja bakal serangkum yang paling penting mengenai beberapa kutipan yang sering sekali mungkin berseluruhan di sosial media, Alkogers, mengenai cara mengatur uang versi Warren Buffett. Ini ada 3 kutipan menarik, yakni salah satunya adalah jangan pernah bergantung pada satu sumber pendapatan. Ini merupakan prinsip utama dari Warren Buffett, di mana sangat penting untuk memiliki banyak sumber penghasilan, Alkogers. Jadi namanya diversifikasi, Anda tidak boleh bergantung pada satu pekerjaan saja. Mungkin saat ini di ekonomi yang sulit, kita pastinya sangat sulit juga mendapatkan pekerjaan. Tapi jika pekerjaan Anda hilang, mungkin Alkogers tiba-tiba di PHK, jipping ya biar jauh tidak terjadi, tapi kan ada yang tahu ya, tiba-tiba pekerjaan Anda hilang, maka Alkogers tidak akan mendapatkan penghasilan lain. Maka dari itu Warren Buffett mengingatkan kita untuk mencari sebanyak mungkin sumber pendapatan. Mungkin buat Anda yang baru mulai kerja, bisa sambil-sambil cari penghasilan sampingan. Mungkin bisa sambil ojol atau mulai membuat bisnis sendiri, jualan apa kayak dekat rumah, atau mungkin manfaatkan sosial media, jualan online juga bisa ya. Intinya jangan bergantung pada satu sumber pendapatan. Warren Buffett juga pernah bilang mengenai waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu, sementara waktu terbaik kedua adalah hari ini. Artinya apa, Alkogers? Kita tidak boleh menunda-nunda apapun yang kita inginkan dalam hidup, karena gak ada yang tahu ya, namanya rezeki itu bisa datang kapan saja. Jadi buat Anda yang ingin memulai saat ini, ya harus dimulai sekarang. Jangan menyesal karena udah lewat di masa lalu. Gitu, Alkogers ya. Yang mau mulai bisnis, mulailah saat ini. Jangan terbanyakan mikir, nanti malah gak jadi apa. Kemudian Warren Buffett juga sempat mengatakan bahwa jika Anda tidak bisa menemukan cara untuk menghasilkan uang saat tidur, maka Anda akan bekerja sampai mati. Ini sangat penting ya, karena memang yang namanya passive income ini sangat penting untuk mendapatkan kebebasan finansial. Jadi buat Alkogers yang masih berjuang mati-matian untuk mencari uang, ingatlah saran-saran dari Warren Buffett tadi. Hasilkan uang selama Anda tidur, maka Alkogers bisa mendapatkan yang namanya kebebasan di masa tuanya nanti.

0: makes me feel alive. 96.9 Koga Radio Bali. Lagu dari One Republic, Menghitung Bintang alias Counting Star, jadi penutup bersamaan kita di malam hari yang indah ini. Terima kasih buat Koga yang sudah atensi dengerin Bagas Krisna di Resen Dream edisi hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026, membahas bingkai tokoh sosok seorang Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia yang merupakan investor dan juga filantropis yang saat ini sedang berulang tahun, El Cougars. Di usianya yang ke-96 tahun, luar biasa sekali beliau ya. Menciptakan berbagai hal yang luar biasa hingga menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dan tadi Bagas sudah sebutkan beberapa kutipannya yang sangat bermakna dalam hidup kita dalam mengelola keuangan. Yakni ada beberapa yang menarik adalah bahwa kita itu harus bisa mencari banyak sumber penghasilan, El Cougars, apalagi dengan kondisi saat ini. Kemudian jangan lupa juga bahwa dirinya juga pernah mengatakan bahwa kesuksesan itu tidak terjadi dalam semalam, El Cougars. Jadi Warren Buffett percaya bahwa keberhasilan dalam hidup ini, dalam berbisnis, dalam berinvestasi, semuanya membutuhkan waktu dan kesabaran. Jadi jangan khawatir buat Anda yang baru mulai merintis, jadi semangat saja ya, dan semoga dilancarkan semua usahanya. Buat Kogers yang masih kerja sambil larut malam, semoga kerjaan dilancarkan, dan yang lagi di perjalanan semoga selamat sampai tujuan. Karena udah jam 11 lebih, maka sekarang Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
1: Six point nine. FM El Cougar Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.

0: pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat pagi Elkogers.
1: Selamat pagi, kali ini bersama dengan Yuda Kesuma
0: dan Desta Arita di Elkoger Freshing Morning
1: sampai jam 9 pagi.

0: Radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 Elkogel Radio Bali. Wah, pagi ini lumayan cukup cerah ya.
1: Bener banget. Dan di hari ini pas hari Senin ya.
0: Iya, pas hari Senin. Pembukaan hari gitu ya.
1: Hari, tapi masih akhir bulan.
0: Iya, bener.
1: Nyangkut satu hari.
0: Astaga.
1: Tapi gak apa-apa. Walaupun begitu tetap Elkogel harus tetap semangat ya. Karena hari ini sepertinya semua orang sedang dalam kondisi puncak nih, mendapatkan uang, gajian,
0: iya,
1: akhir bulan kan.
0: Akhir bulan. Tapi kalau misalnya untuk apa namanya itu pegawai negeri ya, biasanya tanggal 1 sih biasanya. Iya.
1: Benar-benar.
0: Swasta nih yang sering tanggal 31, tanggal 25 mulai gajiannya tadi tanggal 25.
1: Benar banget, mulai tanggal 25. Mungkin ada yang belum akhir bulan banget hari
0: iya.
1: ini.
0: Nah, ya. Benar, cairnya hari ini. Ya kalau misalnya cairnya hari ini bolehlah ya. Jalan ke Cubung nomor
1: kami menunggu untuk sarapan pagi yang sebenarnya. Niat banget buat gini. Tapi benar ya kalau kerja pokoknya kalau udah hari Senin dan cerah seperti ini kayaknya kita bisa semangat deh jalanin hari ini.
0: Benar banget Elkogar, apalagi pagi hari ini ya sudah ada saya Desta Arita
1: dan Yuda semua yang akan nemenin Anda di Elkogar Fresh Morning dari jam 7 sampai jam 8. Kita sudah menyiapkan berita-berita asik untuk Anda semuanya.
0: Dan tentunya dari jam 8 sampai jam 9 nanti kita akan membahas tentang watch on social media ya. Jadi apa nih yang lagi ramai di social media belakangan ini dan belum sempat Anda simak Elkogars.
1: Benar banget.
0: Untuk Anda yang belum sempat simak apa aja yang lagi viral belakangan ini nanti kita sampaikan kepada Anda tentunya ya.
1: Benar banget. Sambil kita dengerin juga koleksi lagu asik dari Elkogar Radio Bali masih bersama dengan Yudang Suma
0: dan Desta Arita.

0: hari ke-27 dan Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam ocean? Dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih

impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga, karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: 96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogers, apakah Anda masih bingung memilih tempat kuliah atau fakultas ketika minat dan bakat Anda berada di pertanian, sains, dan teknologi nih?
1: Waduh, mungkin masih bingung ya. Mungkin tapi emang ada bingung. Tempat seperti itu?
0: Ada dong.
1: Di mana dong?
0: Ada sebuah fakultas miliknya Universitas Warma Dewa yang bisa Anda kunjungi, Anda lihat-lihat dulu, lalu Anda daftarkan diri Anda di situ, Elkogers.
1: Wah, keren.
0: Yaitu Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warma Dewa atau UNWAR. Di mana UNWAR sendiri ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warma Dewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di UNWAR sendiri ini, Elkogers, ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis.
1: Wih, itu baru dua ya. Selanjutnya ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang konsentrasinya pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang keempat ada prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi di pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal secara kreatif serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip yang diimplementasikan ke setiap anak kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya semua keren-keren ya, Kugers. Dari profesor, doktor, dan magister ada di sini. Dan dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan. Tengok juga fasilitas kampusnya, kelas bersih ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, dan free wifi dengan akses internet super cepat. Dan tidak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warma Dewa. Untuk informasi lebih lengkap, bisa dicatat di klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310 dan Dr. Ineng Mulyarta SSC MSc di 081338576547.

0: 96.9.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendy Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendy Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendy Smart, pilihan yang termurah.
5: PT Klendy Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
6: Dengan penempatan di head office Klendy, toko Klendy area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendy area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendy area Bandung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendy area Bandung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendy area Tabanan, toko Klendy area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
5: Bisa datang bawa

0: lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
1: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendiscrossirbali.
3: Music in the morning. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali di ujung jalan ya. Kalau misalnya Anda Elkogers ya sudah di ujung jalan, jangan bingung. Pergilah ke rumah Anda. Jangan ke ujung jalan, mentok gitu.
1: Mungkin udah nyampe di ujung jalan tapi bingung mau ke Stimi Handayani.
0: Nah. Daripada Anda bingung-bingung Elkogers nih, saya punya informasi menarik untuk Anda tentang Stimi Handayani. The first and the best management kampus in Bali.
1: Gimana itu?
0: Jadi sebenarnya pada nyadar gak sih Elkogers ya? Kalau misalnya Anda di ujung jalan kan berarti Anda bingung nih mau kemana. Nah, tapi daripada Anda bingung-bingung ya, lebih baik Anda mempelajari sebuah ilmu yang namanya ilmu manajemen nih. Jadi itu adalah salah satu ilmu yang dimensinya itu paling luas, Elkogers, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Mulai jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan Anda tahu nggak, kampus manajemen terbaik di Bali, ya nggak lain dan nggak bukan nih Elkogers, Stimi Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus ini merupakan sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, dan berdirinya itu sejak tahun 1979 ya. Dan kampus ini legend dan terkenal dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Tapi kok bisa ya itu ya? Karena mereka sukses ya?
1: Nah, karena semua-semuanya mempelajari yang namanya ilmu manajemen. Ilmu manajemen ini adalah ilmu yang diperlukan dalam bidang apapun ya, Kogers. Bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun ternyata memerlukan ilmu manajemen, dan ini harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Dan untuk mempelajarinya tentu saja biar nggak kesasar di ujung jalan ya, langsung saja menuju lokasi kampus Stimi Handayani yang ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Dukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar ya. Jadi kalau mau habis kuliah, mau ngemol, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal sat-sat aja dari kampus Stimi Handayani, gampang kemana-mana. Ayo buruan daftar. Untuk pendaftarannya ada di 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

0: 96.9 El Kogar Radio Bali. El Kogar sudah hadir di hadapan kita berdua. Koran Harian Umum Nusa Bali ya, dengan berbagai macam berita yang terlihat di depan kita. Mungkin Yuda ada headline news apa nih?
1: Wih, ada banget dong. Ini akhir-akhir ini kan kita udah masuk ke musim kemarau ini ya. Dan ternyata ada kekeringan yang melanda 3 kabupaten di Bali.
0: Ih, benar banget. Mana kebakaran juga ada tuh, besar-besar banget lagi.
1: Ada di Buleleng, Jemberana dan Karangasem nih. Jadi musim kemarau ini mulai menekan ketersediaan air bersih sejumlah wilayah Bali hingga 28 Agustus 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali mencatatkan kekeringan telah berdampak terhadap 529 kepala keluarga yang tersebar di 14 desa atau kelurahan pada 3 kabupaten yakni Buleleng, Jemberana dan Karangasem. Dikatakan dari BPDB Bali, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian mengingat musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang, lebih kering dan disertai suhu yang relatif lebih tinggi dibandingkan kondisi normal di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut meningkatkan potensi beberapa kejadian terutama kekeringan, kebakaran hutan dan lahan juga ya. Dan berdasarkan pemantauan BPBD Bali periode 11 April sampai 28 Agustus, kekeringan di 3 kabupaten tersebut meliputi wilayah yang terdampak seperti Desa Sinabun, Desa Madenan dan Desa Menyali. Sementara Kabupaten Jemberana tadi itu di Buleleng ya. Kalau di Jemberana nih kekeringannya ada di Kelurahan Pendem, Desa Saduren, Desa Pergung, Kelurahan Baleagung, Desa Berangbang, Desa Yeembangkau, Desa Tukadaye, dan Desa Manistutu. Dan di Karangasem, wilayah yang tercampak itu mencakup Desa Batu Ringgit, Desa Tianyar Timur, dan Desa Tianyar. Dan untuk mengatasi kebutuhan masyarakat, penanganan krisis air bersih dilakukan melalui distribusi air ke wilayah terdampak. Dan distribusi tersebut terdiri dari 356.200 liter untuk wilayah Jemberana, 190.000 liter di Buleleng dan Karangasem 65.000 liter. Selain kekeringan, kemarau juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Bali dan BPBD Bali mencatat beberapa kejadian dengan luasan lahan yang cukup signifikan. Jadi sementara di tempat-tempat lain juga masih ada atensi ya, dan untuk hal ini BPBD Bali bersama pemerintah kabupaten kota pun terus meningkatkan pemantauan dan kesiapsiagaan khususnya di wilayah yang memiliki potensi kekeringan maupun kebakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak kemarau yang diperkirakan masih berlangsung.
0: Benar banget El Kogers. Akhir-akhir ini lagi banyak kebakaran ya. Baik di apa namanya itu daerah-daerah maupun juga di tempat wisata nih.
1: Oh, nge,
0: perumahan-perumahan betul, betul. Juga ada loh El Kogers, yang kemarin itu kayaknya saya lihat ya di sosial media, tapi saya lupa lagi di daerah mana itu. Kebakaran besar banget itu. Kalau nggak salah di restoran, di sebuah restoran,
1: iya. Seminyak ya.
0: Seminyak kayaknya.
1: Itu tadi malam ya.
0: Gara-gara ada ledakan gas helium gitu.
1: Oh iya, benar.
0: Itu besar banget itu kebakarannya. Dan memang di saat seperti ini agak susah ya untuk meredakan kebakaran gitu. Karena ya itu balik lagi, karena udah masuk musim kemarau itu ya.
1: Dan anginnya juga sangat ini ya, apa namanya, sangat kering ya kalau kita bilang ya. Jadi mari kita waspada bersama El Kogers ya. Semoga aja kita bisa ya aman lah dalam menjaga diri kita supaya gak kena potensi kebakaran itu ya.
0: Dan kita harus semangati bapak-bapak yang bekerja di BPBD ini ya.
1: Betul.
0: Semangat Pak. Dan kita lanjut lagi El Kogers. Ini ada informasi menarik juga ini ya. Dimana ternyata ratusan anak Karangasem ini sakit gigi.
1: Ratusan.
0: Okay. Jadi ratusan anak di Kabupaten Karangasem mengalami masalah kesehatan gigi dengan kondisi dominan berupa gigi kropos dan berlubang. Kebiasaan mengonsumsi permen serta makanan manis disinyalir menjadi pemicu utama tingginya kerusakan gigi pada anak-anak di daerah tersebut. Dan kondisi ini terungkap dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang digelar oleh Fakultas Kedokteran Gigi FKG Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjani Bandung di SMK Negeri 1 Amlapura ya, hari Minggu kemarin El Kogers. Dan bakti sosial berupa pemeriksaan dan pengobatan gratis ini dijadwalkan berlangsung selama 4 hari hingga Kamis tanggal 3 bulan September 2026. Rektor Unjadi Bandung, Profesor Dr. Agus Subagio, menyampaikan bahwa kegiatan ini melibatkan 20 dokter gigi serta mahasiswa koas. Selain penanganan medis, tim FKG Unjani juga memberikan edukasi mengenai tata cara menjaga kebersihan serta kesehatan gigi dan mulut. Prof. Agus menjelaskan berdasarkan data periode 2024-2025, prevalensi masalah gigi dan mulut di Bali ini mencapai 41,06%. Nah, angka tersebut makin tinggi pada kelompok usia 5-9 tahun yang menyentuh angka 51,7%. Dan atas dasar data itulah akhirnya, kata beliau, kami hadir memberikan pelayanan sebanyak mungkin bagi masyarakat Karangasem, khususnya yang mengeluhkan sakit gigi. Nah, berdasarkan hasil pemindaian atau screening LKGers, tim medis mendapati banyak sekali ya nih, anak-anak memiliki gigi berlubang hingga goyang yang membutuhkan tindakan pencabutan. Salah seorang pasien nih ada adik Nala Resa ya, ia mengaku sengaja datang didampingi orang tuanya untuk mencabut giginya yang sudah goyang. Wah, untung nih, keren nih, dia datangnya ke dokter gigi, nggak pakai tali di ganggang pintu. Dan selain tindakan medis, petugas juga mengingatkan bahaya infeksi bakteri dari gigi berlubang yang berpotensi menyebar ke organ tubuh lainnya jika dibiarkan tanpa penanganan. Bener banget, LKGers. Dan tentunya kita harus lebih aware lagi, LKGers ya, terkait dengan kesehatan gigi ini. Banyak sekali orang-orang yang tidak terlalu peduli ketika dia habis makan atau sebelum tidur nih. Iya, nah, menjelang tidur tuh emang ada baiknya Anda itu menyikat gigi, LKGers.
1: Benar. Jadi kenapa kalau kita lihat orang-orang dulu itu lebih rentan kena penyakit kan karena pengetahuan dan juga kesehatan di zaman itu belum mumpuni ya.
0: Benar.
1: Kalau sekarang kita udah punya banyak nih, misal kayak punya pasta gigi punya, sikat gigi punya. Jangan males aja.
0: Iya, sikat giginya mau dari yang model biasa sampai yang muter sendiri sekarang udah ada, LKGers ya. Bener. Dan memang jika Anda memiliki masalah gigi, apalagi ketika kita sudah dewasa ya, itu bisa sangat mempengaruhi organ-organ yang di dalam tubuh kita loh. Bener. Misalnya perempuan nih, perempuan itu juga harus lebih aware karena jika Anda memiliki lubang atau mungkin bakteri gitu ya di gigi dan dibiarkan sampai kropos gigi Anda, itu juga bisa mempengaruhi rahim.